0: se ke se alemoe sa o se fetse motlhagase mogwera wa gago ka rangwa ga ke tpedi masome pedi tsela 2026 Tlobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: kgweding ya bašomi Tlobel FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Tlobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: lenaneo le la Stage Your Mind mo Tlobel FM le tlišwa go wena ke SABC Education
1: Stage Your Mind. Iria pelo ofla kasi ribara ojo iria bubedi.
2: Happy mukwatedi.
1: Motobel FM.

0: le ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se khole ke letjatji go bona le nna a fa sebola ke tla ba kena le Dr. NJ Rasakanya go ka rona ya rena ya ema ophile
2: go me na o tla ba are itukulle
3: ga go motho yo a ka go lokollago kwena o tsama gore bo file king
2: Kone nyalo laka, Bishop Jonas Masuta, utlebe abulela ka Madila lenyalong.
4: Mabele, mabele gabatho. Na Madila a mabyang lenyalo la gago.
0: Le, ke letjatji, Sontaga mesong, iri ya boraro ho fihlela ka iri ya botshelela, mo go Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.